Mungkin cuma sendiri tu mahu gua tengah ni, hewa ini ruh ki X ke FM. Polisi ke kau tinggal ni kau nak, ni ke owner tiga kan lak ah hansi ke ni, tapi ini wakkan dia ke kan hewa polisi ke I operasi Chanel Jiang ni kan dia ke misalnya ke distrik kan kafe fi ke provinsi Chang. Lak ah hi hansi ke aku I tapi lah ni skin ni ayi ke nga. Awa lak lak kisi yang ya cang dia, hingga kita kajing dia kau kaya sama kuih. Polis ini hingga nanti kita kajing dia kau hingga ini organ dia, aci aku angi singgah tu ka, kiri aci kau hi luka lo hukang hi, lasku kau hingga kita kajing sah, nanti lah yuku kaya ya cang, hingga kiri angi kau laga singgah kau wane kau hi. Ki ing hugat ino akan dia mungkin agak tua cik angaci melulu taka latte teh ngang hegi ku om. Tapi de fase kang ya waktu bisa sekarang sung kai sedia aku misalnya kam segiak kamsung kang ya waktu cik osukan ku gigi kau vindika hingga kipat blokade sung kia krisi kia giga oo hingga kipolisi giga kodai kia ipangga ku eh segiak sengayim. Ia nanti nak kita cik kongen kita kui kita ngah hitik orang yang kita bisa kita wa kita join orang bisa he bisa air season five tak hagan kita ngah itu marit mon kita zulun talgan kita nak kita uliam cik kongen firi yang kita kui kan ini kita ngi kuat itu kajala tagiya sibitali tasegiya cuyin. On kelakar, kang he wala ki oasis irge koko manu ki kang ha waga kang he ki clip ogan kang kaki kundisam. Departemen ding he ki kuasa internasional betrang kang gani kuna ngomai ki kang he wazulu ki kang ngoka kang he Mrs. Zulu Zulentini. Kikang ya uar koga kang olag ya ngheki uar sedra African zone vagalang subunga ki derban ganu kuna ki tiang gi hong ka kia tika nghe ya ki ngunga hito ki gya ka kalam kwa kia gya ngtaki ya kwa kia tika kwa ya nghe juu sisa kai sigi gi ngki kali ya tan ngwa ki kang he uar tika ingi kundisa ya kwa gi ki ka dirispite la ki gawik eka ngki ka chonu. Departemen ini yang dikira sengkilanya tak kaya ki uang cumi ki seremoni yang hegi, tapi paling uang aku gaya aku nak uang itu sih segala kaki ki kundisam. Okik uang ha Crispin Piri yang dikira yang kaki ka ya beli uang segikit uang, tapi segikit kalau tuh hujung kaya mungkin agak betul kaki ka. Kalau ngah ingat lagi lagi ini segala yang hidup lagi kita kau, ya departemen di hang ini kita kui, tapi cuci sesuka masuk aja ngah belawa, ya tu kau kawa, tapi saat ngah dewi tau kui dewa, efasin. Primera ngah aku zul natal kita kau, tapi tuli jadi kau fisa kita kau, vi kau makai segi kau hisan kau gigi wana katusi. Ki mungkusukletleh ki ka anghi si gigi khamsu u giga hanavi kwama ki firu nerti ki ka chitkhoi hi kula papilong hi chitkhoi kholiya gani kwa ki mandeni gani kuna ki nuurt ki si si giti satun chitkhoi ka ohon fisat ka hansan. Polisi hi ki departamenti hi avi kwama ki ka wiyam hi ki banalan sa saka ki ka chitkhoi ki tu hon fabriki hi ki gani kwa anghi wa isi tebe. Ki kwa anghi sengi kwa pangga sik au ngawa. Tiwi si sika ang sigi ki saaka ki ka anghi awa. Aga sigi kwa te kwa hi ngwa ki vi kwa makampali ngwa yi gako pangga. Yi kwa ki gaha kanu ki changa ki otika sigi tisa toa yi hi ka kwa tutu gi ki ngawa. Ntuli gi au kui te ki fisa ka ki ka ang. Setene gi ki kamsan ti kwa. Ta sigi anong te ki ti kwa sigi ki kwa. Ta vi kwa mak o hongi he gya kula yi nghi kula papele chit gama kwa eski nghi vi kwa ma chit kwa gyi nghi kwa nghi yi ki tam mat ya ga te ma suwa ngala kula ta nga tam singki o ta jiwi si seka impali nga suko wana he ngwa ki chit kwa yi ng su kwa gyi wani ki vi kwa maka nghi ka kala ta ki nga si wala wa uhtiwi irma sam ngami ya kwe damwi.

Exka FM 107 ngxenye nerege mtsa samtsa gitara ncino ke camtsa ke kumanqonqo somke ke qala cinqonqo mtsa ke masonisa umse futhi ncino mtsa ke ola ke qhuma xa camtsa te gitwe camtsa ke 3 and 4 ta monete ke chimbo ke kumanqonqo somke mtsa ke mtsa ola ke ngxoxe qhuma mana ka cinqonqo mtsa cimma e ke wisi qala ke emtsa titi aqo mcinqo wa xanqa mtsa ke qonqo mtsa ke mtsa titi ke wisi ke emtsa twi cinqo ke wisi na qonqo mtsa ke mtsa pasi tsa tutu o ka wa ke wisi na mtsa tutu sing u tsumsai hemtsa wana khama ka wisana tsa ke kala tsumu tsa khama tana khama a a tsamo omtsa titi a e ya gminga ka wa mtsa pasim tsa tutu sing ka wisisi ka e ka wa tsela khama ka mtsa sare ke tsakwala a khamtsa ka long samtsa ke mtsa pasi kana tsamu sisi mtsa sing nga ithi ke mtsa a ngwatu u tsike mtsa khama u tsike mtsa panga mtsa sing ka thotwa tsela khama ke ka ya kha ngo tsiofu ke a tsamtsi kana tsamu si a tsamtsa tsikeni a mone qwa o kwinqo ke a singe ke a toma a tsaka ma ane akonqo atumatlatlamane acela atumatlatlamane qonqa ke ke usisi ke e ka hadzela o ka usiki ka akha maqhamana mtsa sendike ke emtsa tutu asanqe ke usana tutu akwe kwe ka nomtsa sendike ke usika nomtsa anqi e omtsa qhamo ke usana tasi ngoka kini ka dasi o ka ntumsi o tsika mpasi mtsa sengqo ke tsimtsa pasi mtsa guqoka aqhamza rikalo samtsa ke kana qemusi le ka anqi mtsa saqa kwe omtsa qama omtsa siwa banga ka e ngitlanko yemtsa afistan da wisina wa mtsa singi da tsiusena ka mtsa along sa khama tsiusena ka mtsa panga khama ka wisena kang a udzala mtsa khama sing ka wisena kang a khanga mtsa ke tsike pasi ka mtsa o tsike kang pasi mtsa tlanko yo tsike pasi ka mtsa singi a wa ko emtsa along sa khama wana ke mtsa afistan khama wana ka mtsa singi ka wisika ndo ta anxeke ke ne kuna a pasi a sing yena ga tsike a wana yena ga tsike a tsotwa mtsa sike ka wisena wa along sa khama da afistan ke tsike a ngwatu o tsike a sanxe o tsike ka qangwa ka along sa da qonga ka along sa da qewa ka along sa da khata ke tsike ka pasi a o tsike ka pasi a qonga tsike ka pasi a panga da pasi anxe ana ho lo sisi ana qemu sisi tsing tsige sing ke a sing ta wa sanxe ke ke ne tsike ma ke thusa ta wa da tsike ma ke thusa ta wa ka pasi ma sing nxe ka ho ma sanxe ke ke ne mi qatla o ya ke tsala me o ya ke khwasa me o qonga me ke ka e kampasi mo kontse pa ka kampasi mo kwe mo se na ba kwe he a long sa khamara mtsa sa ke kana tsimusi se holo se se pa se mtsa sa nghi tsike o mtsa fa stan ke ke tsike a qaqa a qaha a tsike a qaqa tsala qwa a nghi ke ke ka qhosi o ka nqa si a pa se a sa nghi o kwe ka ndwa singe ke a mane qwa go tsike a mane qwa sa nghi a ka usana a mane qwa a qwa ka usana a mane qwa khama ka usana ka nne ke e he asan ri go qoqo o a tutu a go a tlatla ya tutu a go nna wa yamtsa sa ke ka u sena ka a khamtsa de ka khamtsa ke tsike ka pa si khamtsa o bona ka kona kang a long se khama o kona kang a fistan khama kona kang a sing ri wa ka u sisi ka e kang a ka yang ho tu tsisi ke e kang a ka wa o tsisi ke ka e a khamu ya sing ke ka ngausi ma mtsima ka pasi au pangola tsima ka pasi au kong tsima ka pasi au kong wa na tsa sa ka kong ham tsa dikhi ku tsam singa a e tsige a wa wana awa sing ha ke kona dikhi ne tsige ma ke sa au tsige ma ke tsong tsige ha ma ke kham sing ka ngau si ke au ka go ki tam ka tsige ka ke tsong tsoa e ka pasi ma tutu au si gu tsena ma pasi ma tutu kham sing tsika ntsoa ngwa ngwa si ka o ka tsong ngwa si ka kana tsamu si si ke mauti kamo se makhintsi pasi wa nqeke ke ne ka jealousy ka ngausi ka tsumsi awa sa nqeke ke tsangwe ke a tsanga wa tsaka tuto go nqa wa ya disaya ke ya go nqa ke tsiwisi ka no of a kgora ke ne tsike ma a ngwa to o tsike ma disatola tse matswa a wana tsike nqa matswa go ka a khama tsike nqa pasi a seng nqeke ke ne ke ya go nqa ke ne ya tswa thusa ke wisi ka no pasi a nqeke ne ya nguli tawa tsiwisi ka no da ke a nguli tawa ka a pasi a sa nqeke ke ne a tlaka ya tswa thusa tsena ya tswa khama tsike ya ke hora qoka wa tswa a kwa sanga ke tsiwisi ya ke tsa ka usi na ka ke ke pasi tsa sanga ke ke titi ya a tsa ga usi na titi wa a sanga usi na ka go gana ka ngini ka tswa pasi a pasi a ka ma ka ngini ya tswa thusa ka usi na ka ngini ka ke a a wana kan ngosi a ka ta fistan o ga ngsi a ka ta fistan o ka wisi no kang a longsa ka wisi na kang a khangxea o ka ka tsela da tlwa da gini tsokona kui tsokona singa wisi na tsokona panga ka wisi na a sa anxe u ka ke ka e he ka jala kwa ka e ka tsumtsa ka e ka tokwa a longsa khama kona da kona kang ka wati no khama na tsa da ke ka wisi na kang a khangxea mtsa da ke ka e mtsa nga he kona o ka mtsa nga kona gugu kui mtsa nga kona festano kui
Sadeki, Kawis and Akam, Katam, Ham Sadeki, Kanosi, Kanasi, Katusi, Oka Kakatumsi, Ms. Afistan, Oka Tumsi, Ms. Awana, Kanosi, Ms. Afistan, Taki, Kamani Kauko, Kamani Kumato, Kama Niatanaka, the Kawis and Angan Taki, a passi as I. Kukui uwasin ngayi kawisi nangki ni kwee kama maakinga kam kwee kama mabakani kam kuna kang maakang uwa taasin kiki mimani kwalong sa awa kawisi na aksin ngayi kawisi na taas agi kang kwee kana dagit sikang kama singdaga kwa te masingdaga kwa jala ta mimani uwa ngkang uwa o jala tiki mimani uwa ngsikang uwa pasi kuna kang atinin uta atala awa ang uta fustan uwa kwee haki kwa kama kwaga ku kama ang uda kalisi a kama kuna ngasi ta ako ikawisana a kama kuna ngasi ta asing na ikawisana ka ke kwe ang ulitawa da kwe atusa atusa wan kaya tutuwa sa akang kwe as ang ikawisana da gini kala kwe kutam kwe ta sa a ang kwe kutam kwe kawisana kay mga watu e kawisana kay magkama e pasi matuto pangga kawisana sing hai kaya mani ko kama kawisana basa kawisana kandagi kana tamusis kana walausisi kwe asaka kama chi atuatusa taga atusa chi at mutu wafustan dagi mapasi maokwe mapasi matisa chigang mapasi matang chigang mapasi mafustan chigang kawisana ngantagi sing hai os ang hai kakhan hai aki chigi kang ang atam ko asing dagi kana tamusisi kwe ti tuana akwe ngawa ti tuana tisa ati tuana kangu ngawa asing hai u da kona ka ita atam kama kona ka ita kwe kama kona ka ita ita turu ta apanga kaya daga wachiki ati jala kama ngam tasangi kan ngusin doa o kan ngasi e da pasi msa tutu guga pasi msa tutu sa ngasi kana pasi msa tutu kama singa wisi na singa gim chamani chua akango ka daga wachiki ati jala kama chamani chua kama wisi na chamani chua singa ya wisi na ta apanga kama Mungkin saya sengkem satu titik makan kuah utar kuah. Ya walau kalau saya tiga tuet kalau saya fikir kamu ni tak kecium boleh. Saya sam saya kita orang lagi nelayan dia kalau saya kau bayar buka kalau saya kita orang kalau saya kita kalau kamu semua lagi. Excuse me, undur dan siapa kamu lagi ni ha? Saya sendiri satu titik yang kamu dengan utar kuah. Kau sih sengkem satu kuah. Lagi kalau saya program kacau ni walau kalau saya awak. Firirim saya sama firirim. Mungkin kau mengingat saya fikir cuan. Dalam saya sarai kita dalam anda kai. Dalam saya educator development program yang cuasa. Walau dalam saya wah. Aklam saki firak kam saki tin monita ke kumang ke udam sasa kawisi anwa kita lakam ge wala kam saki timbo nam sasa sam sai dukisin program nam sasa sam saki tarang nino daun nam sa program ke jan

kawa wala ngoy pangoy mtana kuchu au ngoy program ko sa gusi si ka ke radu ako si dage kawa nyehe country and der ta kamanite ta kawa tuwa kay si pangoy ko kay tuwa radu ke wala ngoy mtana chung ngoy pangoy sa gusi si ka ke wala ngoy mtana chung ngoy pangoy sa gusi si ka ke program ngoy ako nga ta gusi dage kwang kan gusi pa ke Season 20 dah kemana dek? Mungkin juga orang yang masih dapat kau dek kan usah. Aku sih dek safety kau cing mau tu lagi. Kalau tua cukupna, oh mungkin sih dek kan guru sih kau cing bang aku sih. Kau cing mungkin cuma orang aja cang. Aku sih kau sih kan kau tak ke radu. Aku sih dek kau kan kau siapa ke? Orang mungkin cuma kau naya dek kan usah kau tua kau sih. Bang aku mungkin aku cuma orang orang aja cang. Aku sih kau sih kan kau tak ya. Aku alik kau perham nawa. Mudah-mudahan ulang jadi jangan kau sedih. Cuma tak ke rest kan kalau orang kau naya, kau sedih kerana kau tua kau sih pengen mungkin cungkup, ke mungkin masuk dan tidak ulang.

Exco if kawa ulango ipangom tano kuchu aungwa programo ko sabuji che ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangom ko kai kwa radu ke numero ya woni ten si va pen ne kha fm manum tu tu kwe aungwa ulango ngwe sa ko ji che ka ke ulango ko nga ke kawa tu ka kai se pangom ko sing te ke ka wa ulango ji chang pangom ko sing dagi masih dagi ka uah kesunung awal lah, dah memang orang orang mereka nusia khusyuk, dagi kan dah bagi cukupna pengawal khusyuk dagi safety kau cing awal tu lagi khusyuk, ke cukupna, awal cikam tenjong awal lah macam cikam khusyuk, kau cikam kongka, ke kau tu kau cik pengawal khusyuk, dagi kongkang khusyuk pa ke 5 minit deh, umur tuan awal ni, ya tenang kau, cipta, kau esa cuma ka ke awal ngau kongka. Da masih dek kan usai kau itu kau isem terus kucu awang awal langsir cak, da masih dek mereka masih ngawan niak ada juga kau yang tercungwa, kau isak awis juga kau antaya, ke mungkin masuk tenui, da mungkin awalang.

0: exka if kawa olenqa bepanqom tenokuchu awunqa program ngosa wujise ka ke radu ke kawa tu ka khai che panqo kwe khai kwa radu ge numuru ya oni ten se va pen neh fm ngan mututu kwe awunqa ola ngwe sa kawiji ka ngko ka ke radu ke kawa tu ka khai che panqo usite ola ngi chan tenoku ma kaman kale kwa program mututu ko ngwa ola ngosa anti ma ka ke Boleh ngah kau ngah, dah aku sedai kau kan aku supagi kau yang tua kau isim masih lagi kau supagi. Ah menit eh, mau kau ngah boleh ngah itu ngah jitu apa? Angku esa kau isi kau kau tak ke radu, kau alik kau perkhem ngah masih lagi enten cung ngah boleh ngah jitu jang tak main ngah kau ngah lagi masih lagi kanu se kau safety kau kanu se aban khasa kau jitu kau tu khasi ngek cuchuna, kau jitu enten cung ngah boleh ngah jitu jang. Angku esa de masih lagi sewa menit eh kau ngah supaga mau kau ngah deng. Kau esa de enten mau deng ke boleh ngah kau ngah ke mau ngah masuk tenbi tu ngah boleh ngah.
1: Shwe na mjana muntu, emshabe na kina muntu, wafika na muntu, nyabonga wangenzu muntu.